0: bilang uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampro Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Dzumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
3: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, ya, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombi.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syeikh Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syeikh Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
9: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
8: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
9: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
8: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
9: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdulitiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
11: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, gelap-gelap tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
12: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
11: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
12: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nirap Melitiloli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau dengan hanya satu, saya hadirkan untuk Anda di sini pada jam. Dan Ahmad Riyad resmi ya ditunjuk sebagai pelaksana tugas PLT Ketua Asprof PSSI Maluku oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Penunjukan ini pendengar tertuang ya dalam surat keputusan PSSI. Dan PSSI menegaskan penunjukan PLT dilakukan guna menjaga tertib administrasi organisasi di tingkat provinsi. Selain itu, kebijakan ini bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara PSSI Pusat dengan Asprof PSSI Maluku.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

0: Ati, kemarin aku melihat postingan media sosial Kak Ati, banyak curhat soal masalah rumah tangga Kak Ati.
1: Jo, itu urusan saya. Tak apalah kalau saya berbagi masalah saya di media sosial.
0: Tetapi, masalah Kak Ati sekarang menjadi bahan konsumsi publik.
2: Hargailah privasi Anda sendiri. Bijaklah dalam bersosial media.

Mereka kehadiran rute baru yang menghubungkan Larat, Wonlah, Seira, Somlaki yang dilayani KMP Temi. Diharapkan ya tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung distribusi logistik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Layanan ini pendengar akan memulai operasi pada 13 Juli 2026 ini pendengar. Nah, pelaksana tugas General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, Hafiluddin Usman, mengatakan kapal feri memiliki peran penting dalam mengangkut penumpang, kendaraan maupun kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, akses layanan dasar di wilayah kepulauan dapat semakin terbuka. Menurutnya, kelancaran transportasi laut akan berdampak pada distribusi barang yang lebih cepat dan efisien.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutam.

kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Teman ya dari sini pendengar, sajian kami untuk semua Anda ya di hari Jumat yang sepi juga ya kalau dibandingkan dengan hari Kamis atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumat sebagian juga ikut dalam yang namanya work from home, kerja dari rumah begitu. Dengan Anda sendiri seperti apa aktivitasnya di hari ini? Mendung. Mendung ya. Tapi lebih kecerah, jadi dipastikan juga hari ini bakal ya cerahlah seperti harapan Anda bersama. Kita bersama ya, untuk hari ini aktivitas kita berjalan lancar dengan cerahnya wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Bagaimana untuk Anda yang ada di sekitar Haruku, Nusa Laut, Seram, Saparua, duriannya banyak-banyak banget ya yang datang dan dijualkan di Pantai Mardika, Kota Ambon.

Ketika dalam keseharian ya, kita sering menyamakan mendengar dengan mendengarkan. Padahal keduanya berbeda. Mendengar hanyalah proses biologis ketika telinga menangkap suara. Sementara itu, mendengarkan adalah tindakan sadar, memberi perhatian, memahami pesan, dan menangkap emosi, serta meresapi maksud lawan bicara itu sendiri ya. Dari levels of listening menjelaskan bahwa kemampuan mendengarkan memiliki 5 tingkatan, dari yang paling dangkal hingga yang paling mendalam. Memahami tingkatan ini membantu kita ya meningkatkan kualitas komunikasi baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Not listening. Pada tahap ini seseorang tampak mendengar tetapi pikirannya sibuk dengan hal lain, telepon genggam, pekerjaan atau lamunan. Akibatnya pesan yang disampaikan tidak benar-benar

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

jumpa sini saat ini bergara dengan informasi tadi sempat saya hadirkan ya, bagaimana mengenai mendengar bukan sekedar diam ya. Mendengar adalah proses biologis pasif ketika telinga menangkap suara, sementara mendengarkan adalah tindakan sadar ya, yang melibatkan perhatian, pemahaman pesan, penangkapan emosi, dan respon terhadap maksud lawan bicara. 5 tingkatan mendengarkan mencakup pikiran sibuk, menunggu giliran, menilai, memahami emosi, dan koneksi emosional penuh. Kualitas komunikasi ditentukan bukan oleh seberapa banyak seseorang berbicara ya, melainkan seberapa baik ia mendengarkan. Karena mendengarkan dengan baik membangun kepercayaan, kolaborasi, dan solusi efektif. Kita di menit yang ke-51 dari pukul 10. Hampir tiba sudah pregar kita pada pukul 11 dengan rangkaian acara hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: 1 RRI Ambon.
1: Aliansi Masyarakat Desa Abio Ahiolo, Kecamatan El Paputi, Kabupaten Seram Bagian Barat, mendesak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Kejaksaan Tinggi Maluku segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018-2019 yang dinilai disebut mencapai 2,5 miliar rupiah. Desakan tersebut disampaikan masyarakat karena menilai penanganan perkara yang diduga melibatkan mantan pejabat kepala desa Abio Ahiolo belum menunjukkan titik terang sesuai yang diharapkan. Warga meminta aparat penegak hukum melakukan proses hukum secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Perwakilan masyarakat Abio Ahiolo Demi Masinai mengaku kecewa atas lambatnya penanganan dugaan kasus tersebut. Menurutnya, dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat juga meminta kejaksaan segera melakukan langkah-langkah hukum sesuai kewenangan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui pengelolaan dana desa pada tahun anggaran tersebut. Mereka berharap proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan tidak berlarut-larut.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Senang sekali saudara, di kesempatan siang ini kembali saya Dea menemani Anda semuanya di Maluku siang ini dengan acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Menemani pendengar di kesempatan siang ini. Dan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Acara-acara yang kami siapkan untuk Anda, saudara, hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam acara Halo RRI.
2: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Selamat siang untuk pendengar Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang ini edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar di Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 12 nanti, Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan atau menyampaikan semua aduan-aduan Anda terkait dengan pelayanan publik atau juga hal apa saja yang Anda jumpai, Anda bisa langsung menyampaikan kepada kami di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan aduan Anda terkait dengan hal apa saja, kami buka dan beri kesempatan kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami di saat ini.

0: Ya, pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di Halo RRI, line telepon 383-4921, juga di 0813-5624-5886.
1: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan, sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
0: Halo RRI, di kesempatan siang ini, saudara, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan aduan Anda terkait hal apa saja. Dan saudara, saat ini penerimaan siswa baru di sekolah baik SD, SMP maupun SMA sudah berlangsung ya. Dan pada hari Senin nanti kembali sudah para siswa, anak-anak kita kembali sudah masuk dalam belajar mengajar ya. Dan untuk Anda terkait dengan penerimaan siswa baru ini, pasti ada berbagai persoalan yang terjadi, terutama dalam penerimaan siswa baru. Dan saudara, untuk diketahui bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku beberapa waktu lalu menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat sistem digital dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Dan langkah ini, saudara, dilakukan untuk mencegah praktik titipan yang dinilai pernah terjadi dalam layanan pendidikan. Nah, terkait dengan praktik titipan ini, ada beberapa orang tua yang pada waktu-waktu lalu sempat memprotes ya, karena ada beberapa sekolah yang memang seperti dikatakan bahwa praktik titipan ini dilakukan. Nah, untuk menghindari hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, sudah menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sistem digital dalam pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB. Tentunya, saudara, seluruh mekanisme penerimaan peserta didik itu telah diatur melalui sistem yang pastinya dibangun oleh pemerintah. Dan kemudian, saudara, keputusan untuk penerimaan siswa baru juga pasti diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Dan tentunya dengan tetap mengacu pada surat edaran kementerian dan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau menurut masyarakat, apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tidak sesuai dengan apa yang dilihat di lapangan, Anda bisa menginformasikannya kepada kami pendengar di Halo RRI, tentu di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Atau juga ada keluhan-keluhan lain, aduan-aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik, Anda bisa langsung menginformasikannya kepada kami di Halo RRI.
1: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan, sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami.

1986. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda kemajuan.

0: Lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Kirim.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini kak siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu kak, kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar FFI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Kami masih terus memberikan kesempatan kepada Anda, saudara di Halo RRI. Layan telepon 383-4921, juga di layan WhatsApp kami 0813-5624-5886 untuk Anda pendengar yang ingin memberikan aduan Anda terkait hal apa saja. Saudara, terkait dengan sistem penerimaan murid baru SPMB, seluruh keputusan penerimaan diserahkan kepada sekolah, tentu dengan tetap patuh terhadap surat edaran menteri dan sistem yang dibangun. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, saudara, berharap agar penerimaan sistem tersebut dapat mengurangi keluhan masyarakat selama pelaksanaan SPMB. Kepala Dinas juga meminta kepada seluruh pihak untuk memenuhi mekanisme yang telah ditetapkan agar proses penerimaan berlangsung transparan dan adil. Dan saudara, untuk diketahui bahwa Provinsi Maluku kini berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sejumlah sekolah, tentunya agar setara dengan sekolah favorit. Dan untuk diketahui bahwa langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah lain mulai tahun ajaran 2027. Dan kami masih terus memberikan kesempatan kepada Anda, saudara, yang ingin bergabung bersama kami di saat ini.
2: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: si korban kecelakaan yang terjadi kemarin.
1: Ih, foto-foto korban kecelakaan tragis kemarin itu ya?
0: Iya, banyak sekali yang membagikannya.
1: Bagikan ke saya juga ya. Nanti saya bagikan juga, biar banyak orang yang tahu.
0: Maaf, tidak akan saya bagikan. Cukup sampai di saya saja pesan ini. Empatilah dengan keluarga korban.

Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Bagaimana mencegah cyberbullying? Jangan merespon dan jangan membalas aksi pelaku. Adukan kepada orang yang paling dipercaya atau orang yang paling berkepentingan dengan Anda. Segera blokir akun media sosial pelaku, selalu berperilaku sopan di dunia maya, dan gunakan jejaring sosial atau situs-situs pribadi seperlunya saja. Cek keamanan password dan jangan berikan informasi pribadi Anda kepada siapapun. Jangan gampang percaya dengan berita atau kabar yang tidak jelas asal-usulnya. Bullying atau perundungan bukan hanya menyakiti orang yang menjadi sasaran, tetapi juga menyakiti orang-orang sekitar. Hindarilah bullying.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan siang ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ke ruang dengar Anda kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda umat muslim yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti sholat Jumat di kesempatan siang ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Dan saat ini kami terhubung dengan reporter Ati Manilet.
1: Bisa aja kan kena angin barangnya menyebabkan kebakaran lebih. Nah ini hal seperti ini yang harusnya di sosialisasikan juga ke warga yang selama ini istilahnya itu keluar masuk TPA gitu.
2: Tapi perlu ada kebijakan khusus tidak Pak Wahyu ataupun standar ya untuk lebih ketat lagi untuk mitigasi kebakaran di TPA ini?
1: Ya sebenarnya Kementerian PU itu ini kan yang Kementerian yang memang concern ya kepada fasilitas pengolahan sampah ya, di TPA apalagi. Nah memang sudah ada apa namanya

الحمد لله الحمد لله الذي يحشرنا في المحشر أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار وأشهد أن حبيبنا ونبينا سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap, karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah pada hari ini dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kepada kita semua. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa Al-Faqir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri Al-Faqir, untuk selalu meningkatkan takwa, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, tunduk atas segala hal yang telah dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif, berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Terlebih-lebih tidak pernah melewatkannya kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khaliq. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. Disebutkan, lan tarji'al ayyam allati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur semakin berkurang. Melewatinya secara sia-sia tak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Tapi Jumat hari ini dan yang sudah lewat tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah,
menyadari tentang waktu yang tak akan pernah terulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu. Sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti, usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa waktu yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua, muda, kaya, miskin, pejabatkah dia? Bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif Fima lil mawasimi amin minal wazaif, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'il ayyun nasi khair, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, qila fa ayyun nasi syar, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapakah manusia yang paling baik? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya. Ditanya lagi, dan siapakah orang yang paling jelek? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan dan keimanan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya, mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan dan kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini menjadi momen untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'min minal qa'imu bi syurutil iman la yazdadu bi tuli umrih illa khairan wa man kana kadzalika fal hayatu khairun lahu minal maut. Maka orang yang beriman, yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman, tidak akan bertambah dari panjangnya umur, selain juga bertambah kebaikannya. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati.
Ibnu Rajab Lataiful Ma'arif fima lil mawasimil a'am minal wazaif. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk menambah kebaikan dan keimanan. Adapun lafaz doanya adalah sebagai berikut: Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Lataiful Ma'arif fi malil mawasimil 'am minal wazaif pada halaman 303. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini, semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri meningkatkan kebaikan, keimanan, ketaatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.

الله أكبر.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inna alladzi la ilaha illa huwa.
1: Baik pendengar RRI di mana saja berada, baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Saya Ati Manilet selaku reporter dan teknis Mayos Noya beserta driver Samsul Lestaluhu mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio bersama rekan Dea.
2: Terima kasih untuk reporter Ati Manilet dan rekan-rekan yang bertugas di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Untuk Anda umat muslim, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, request time kami hadirkan untuk pendengar dengan lagu-lagu hiburan yang akan menyemangati Anda yang sementara menjalankan aktivitas ataupun juga Anda yang bekerjanya dari rumah ya, work from home. Semoga tetap semangat. Setelah selesai menikmati makan siang, ini waktunya untuk Anda kembali menjalankan tugas dan aktivitas Anda.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Maluku Samulato Konsina memastikan bonus bagi atlet bela diri berprestasi asal Maluku tetap akan dibayarkan. Ia menegaskan, informasi yang menyebut bonus atlet tidak diberikan oleh pemerintah Provinsi Maluku merupakan kabar yang tidak benar. Sam mengatakan, bonus atlet telah dianggarkan dan tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran. Besaran bonus yang ditetapkan yakni Rp25 juta untuk peraih medali emas, Rp20 juta bagi peraih medali perak, dan Rp15 juta untuk peraih medali perunggu, sementara setiap pelatih akan menerima bonus rata-rata Rp5 juta. Menurutnya, pembinaan atlet PON bela diri menjadi tanggung jawab KONI Provinsi Maluku. Sedangkan pembinaan atlet yang mengikuti kejuaraan nasional cabang olahraga tertentu menjadi kewenangan masing-masing pengurus cabang olahraga.

0: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saatnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan informasi lintas 1000 pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumurai.

0: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Kita jumpa kembali dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Ternate, RRI Saumwaki, dan RRI Bulak. Untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Dea Sapsatungun. Dan saudara, di edisi hari ini ada dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di Lintas 1000 Pulau. Informasi yang pertama dari RRI Tual. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual memprogramkan membaca nyaring di Pocadi sebagai agenda rutin bulanan bersama Relima guna menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual kembali menggelar kegiatan Read Aloud atau membaca nyaring di Pojok Baca Digital Perpustakaan Umum Kota Tual. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang dilaksanakan bersama relawan literasi masyarakat Relima sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi Bugis mengatakan kegiatan membaca nyaring sebenarnya dilaksanakan oleh Relima yang berkolaborasi dengan Dispusip Kota Tual. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak.
2: Jadi dengan kegiatan ini kita harapkan bahwa anak-anak ini mempunyai selera dan minat baca itu bisa dimulai sejak dini. Mereka masih usia 5-8 tahun, sehingga karena sekarang ini waktu libur, kita memang fokusnya ke beberapa desa Tual dan kelurahan luar. Kita laksanakan di sini atau juga bisa di luar. Nah, kita fleksibel lagi, tapi intinya bahwa kegiatan ini yang dilakukan oleh Relima kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dilakukan setiap bulan.
1: Rudi Bugis menjelaskan sasaran utama kegiatan ini adalah anak-anak usia 5 hingga 8 tahun agar memiliki selera dan minat baca sejak dini. Ia menambahkan karena masih dalam masa libur sekolah, peserta yang mengikuti kegiatan kali ini berasal dari beberapa desa di Kota Tual yang diundang secara khusus. Sementara itu, founder Binar Eksotika Pustaka, Yayu Kabalmai, hadir sebagai reader dalam kegiatan Read Aloud bertema cerdas dan kreatif melalui buku cerita. Ia menyampaikan kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan relawan literasi masyarakat dalam meningkatkan budaya baca di Kota Tual.
3: Selama ini kan gerakan literasi di masyarakat itu kita jalannya ada yang berkelompok, ada yang sendiri-sendiri. Tapi kebijakan baru dari pusat itu ada semacam koordinator. Tugas kami sebagai pegiat literasi di Kota Tual dari Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K, ada juga komunitas-komunitas Taman Baca, ada juga gerakan 1000 buku untuk anak pulau. Nah, kami semua terkoordinasi sehingga bisa membantu Relima, relawan literasi masyarakat.
1: Nah, Kabalmai mengatakan selama ini para relawan literasi banyak bergerak secara mandiri di komunitas masing-masing. Melalui kolaborasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, menurutnya seluruh pihak ini dapat bekerja sama untuk mendukung berbagai program yang dijalankan Relima. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas literasi juga para relawan dapat terus berlanjut sehingga kegiatan membaca nyaring dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Kota Tual. Dengan menghadirkan buku cerita yang menarik, anak-anak diharapkan semakin gemar membaca, berani berekspresi, serta mampu mengembangkan kreativitas sejak usia dini. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.

0: Saudara dari RRI Tual, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Ambon. Bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, OJK Maluku memperkuat upaya pencegahan penipuan transaksi keuangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Daerah Maluku telah mencanangkan program Salawaku Siaga Lawan Kejahatan Keuangan sebagai gerakan kolaboratif untuk memperkuat upaya pencegahan aktivitas keuangan ilegal serta penipuan transaksi keuangan di Provinsi Maluku. Pencanangan program ini dirangkaikan dengan sosialisasi penanganan aktivitas keuangan ilegal dan skem kepada jajaran Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Polda Maluku. Kegiatan ditandai juga dengan penandatanganan komitmen bersama untuk melawan kejahatan keuangan oleh seluruh anggota Satgas Pasti Daerah Maluku. Program Salawaku merupakan inisiatif strategis Satgas Pasti Daerah Maluku yang mencakup pembentukan posko pelayanan Salawaku di kantor OJK Maluku, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan bersama seluruh anggota Satgas Pasti, penyusunan dan penyebarluasan video imbauan serta iklan layanan masyarakat mengenai bahaya aktivitas keuangan ilegal, hingga penguatan komunikasi publik secara masif melalui berbagai saluran informasi, baik media cetak, media elektron, media sosial, maupun media luar ruangan seperti billboard dan spanduk. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi mengungkapkan bahwa ancaman kejahatan keuangan masih menjadi perhatian serius secara nasional dan perlu diantisipasi bersama-sama agar tidak ada masyarakat yang terjebak dalam kejahatan keuangan digital yang makin marak saat ini.
2: Itu takutnya nanti kita terlalu sibuk, mungkin kalau di sini investor yang mungkin masih mahasiswa dengan apa investasi jadi kalau itu. Tapi sebenarnya Gen Z itu juga mempunyai kelebihan, kita hanya itu gunakan untuk investasi yang dengan baik, itu semua media digital itu bisa gunakan, apalagi sekarang banyak ya data-data tuh tersebar secara merata gitu.
1: Periode Januari hingga 31 Mei 2026, kanal pelaporan Sipasti menerima 18.326 laporan aktivitas keuangan ilegal, terdiri atas 15.538 laporan pinjaman online ilegal, 2.660 laporan investasi ilegal, dan 128 laporan gadai ilegal. Sementara itu dari Provinsi Maluku tercatat 103 laporan, terdiri atas 86 laporan pinjaman online ilegal, 15 laporan investasi ilegal, dan 2 laporan gadai ilegal. Haramain Biladi juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center sejak 22 November 2025 hingga 31 Mei 2026 telah diterima 579.459 laporan penipuan transaksi keuangan dengan hampir 1 juta rekening dilaporkan. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Dan saudara, informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih untuk RRI Tual dan RRI Ambon yang sudah memberikan informasi kepada kita di siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau. Dan akhirnya saya Dea yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau.

Anda terus bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, kami kembali hadirkan request time untuk Anda di kesempatan siang ini. Pendengar, Anda diberi waktu untuk bisa bergabung bersama kami. Anda yang ingin memberikan berbagai informasi terkait hal apa saja, silakan di line telepon 3834921 atau di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Di request time siang ini yang menemani pendengar semua hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tentu menemani Anda yang masih tengah disibukkan dengan tugas dan aktivitas Anda di kesempatan siang ini.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang

Pendengar yang masih tetap bersama kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saudara, informasi untuk diketahui, praktik penggunaan fasilitas negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Maluku menuai sorotan tajam. Pasalnya, sebuah vendor catering diduga telah menempati 4 kamar, termasuk 2 kamar tipe VIP. Selama 2 tahun terakhir tanpa memberikan kontribusi apapun terhadap pendapatan asli daerah PAD. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa vendor tersebut menempati 2 kamar VIP untuk kepentingan keluarga dan 2 kamar lainnya bagi tenaga kerjanya. Penggunaan fasilitas secara sepihak ini diduga terjadi karena adanya kedekatan hubungan pihak vendor dengan orang dekat Gubernur Maluku Hendrik Leverisa. Dari pantauan RRI di lokasi pada Rabu 8 Juli dan Kamis 9 Juli, menunjukkan bahwa pihak vendor masih menempati kamar-kamar VIP tersebut. Saat dihubungi melalui telepon seluler untuk dimintai konfirmasi, pihak vendor tidak memberikan tanggapan. Begitu pula dengan Kepala BPSDM Hadi Soleman, yang hingga kini belum memberikan keterangan resmi meski telah dikonfirmasi. Respon keras Komisi 1 DPRD Maluku menanggapi fenomena tersebut saat ditemui secara terpisah memberikan catatan kritis. Ia menegaskan bahwa penggunaan aset negara harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Senada dengan Ketua Komisi, anggota Komisi 1 DPRD Maluku Nina Batuatas menyatakan bahwa pemanggilan terhadap pihak BPSDM sudah mendesak untuk dilakukan. Menurutnya, penjelasan yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada masalah hunian kamar oleh vendor. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Provinsi Maluku maupun pihak BPSDM terkait status penggunaan kamar oleh pihak swasta tersebut. Publik ini menanti langkah konkret DPRD Maluku untuk menertibkan aset daerah yang diduga disalahgunakan demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, jelang pukul 15 kita akan ikuti penyampaian dinamika Maluku sore.

0: itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Jumat 10 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam acara peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku pada 16 Juli 2026 mendatang. Agenda kenegaraan ini dinilai sangat krusial bagi masa depan ketahanan energi nasional sekaligus menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing investasi dan mendorong roda ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menyambut kedatangan kepala negara, Kepolisian Daerah Maluku memastikan pengamanan akan diperketat dengan standar VVIP melalui operasi terpadu bersama TNI dan pemerintah daerah. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menegaskan bahwa dalam operasi ini berlaku prinsip zero tolerance atau tanpa ruang untuk kesalahan sedikit pun. Sebagai bentuk keseriusan, ratusan personel kini tengah digembleng dalam latihan praoperasi di Kota Ambon guna memetakan potensi gangguan keamanan mulai dari aksi unjuk rasa hingga tindakan sabotase. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Polisi Rosita Umasugi, menyatakan bahwa pengamanan ketat ini menjadi cerminan kesiapan Indonesia dalam menjaga agenda strategis di mata investor internasional. Pihak Polda Maluku juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif demi kelancaran pembangunan proyek yang menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat Maluku tersebut. Praktik dugaan penyalahgunaan fasilitas negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Maluku kini tengah menuai sorotan tajam. Sebuah vendor catering disinyalir telah menguasai 4 kamar dinas termasuk 2 kamar tipe VIP selama 2 tahun terakhir tanpa memberikan kontribusi sepeser pun terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Pengamanan fasilitas secara cuma-cuma ini diduga kuat dapat berjalan mulus karena adanya kedekatan hubungan antara pihak vendor dengan lingkaran dalam Gubernur Maluku. Merespons polemik tersebut, Komisi 1 DPRD Maluku langsung mengambil sikap tegas. Ketua Komisi 1 Solihin Buton menyatakan tidak akan tinggal diam dan siap memanggil pihak BPSDM Maluku untuk menggelar rapat dengar pendapat dalam waktu dekat. Langkah ini dinilai mendesak mengingat pengelolaan aset daerah harus tunduk pada aturan yang berlaku dan tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Senada dengan hal itu, anggota Komisi 1 DPRD Maluku Nina Batuatas menegaskan bahwa pemanggilan BPSDM tidak hanya akan mengusut soal kamar VIP yang dikuasai vendor. Anggota legislatif juga akan membongkar transparansi pengelolaan anggaran lainnya di BPSDM, mulai dari biaya pelatihan dasar, anggaran makan minum peserta, hingga pengelolaan dana hibah dari kabupaten dan kota. Hingga saat ini, baik pihak BPSDM maupun vendor catering terkait masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi. Saudara, bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, OJK Maluku memperkuat upaya pencegahan penipuan transaksi keuangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Maluku bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Daerah Maluku telah mencanangkan program Salawaku Siaga Lawan Kejahatan Keuangan sebagai gerakan kolaboratif untuk memperkuat upaya pencegahan aktivitas keuangan ilegal serta penipuan transaksi keuangan di Provinsi Maluku. Pencanangan program ini dirangkaikan dengan sosialisasi penanganan aktivitas keuangan ilegal dan skem kepada jajaran Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Polda Maluku. Kegiatan ditandai juga dengan penandatanganan komitmen bersama untuk melawan kejahatan keuangan oleh seluruh anggota Satgas Pasti Daerah Maluku. Program Salawaku merupakan inisiatif strategis Satgas Pasti Daerah Maluku yang mencakup pembentukan posko pelayanan Salawaku di kantor OJK Maluku, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan bersama seluruh anggota Satgas Pasti, penyusunan dan penyebarluasan video imbauan serta iklan layanan masyarakat mengenai bahaya aktivitas keuangan ilegal, hingga penguatan komunikasi publik secara masif melalui berbagai saluran informasi, baik media cetak, media elektronik, media sosial, maupun media luar ruangan seperti bil board dan spanduk. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi mengungkapkan bahwa ancaman kejahatan keuangan masih menjadi perhatian serius secara nasional dan perlu diantisipasi bersama-sama agar tidak ada masyarakat yang terjebak dalam kejahatan keuangan digital yang makin marak saat ini.
2: Itu takutnya nanti kita terlalu sibuk. Kalau di sini investor yang mungkin masih mahasiswa dengan apa investasi jadi kalau itu. Tapi sebenarnya Gen Z itu juga mempunyai kelebihan. Kita itu gunakan untuk investasi yang dengan baik, itu semua media digital itu bisa gunakan, apalagi sekarang banyak ya data-data tuh tersebar secara merata gitu.
1: Periode Januari hingga 31 Mei 2026, kanal pelaporan Sipasti menerima 18.326 laporan aktivitas keuangan ilegal, terdiri atas 15.538 laporan pinjaman online ilegal, 2.660 laporan investasi ilegal, dan 128 laporan gadai ilegal. Sementara itu dari Provinsi Maluku tercatat 103 laporan, terdiri atas 86 laporan pinjaman online ilegal, 15 laporan investasi ilegal, dan 2 laporan gadai ilegal. Haramain Biladi juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center sejak 22 November 2025 hingga 31 Mei 2026 telah diterima 579.459 laporan penipuan transaksi keuangan dengan hampir 1 juta rekening dilaporkan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan, Pengawas Binaan SD Negeri 93 Ambon bersama Pengawas Dinas Pendidikan Kota Ambon menggelar evaluasi komprehensif sekaligus penyusunan kurikulum satuan pendidikan untuk tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini bertujuan untuk membedah capaian pelaksanaan program pembelajaran yang telah diterapkan pihak sekolah selama satu tahun terakhir. Langkah penyusunan kurikulum kali ini terasa istimewa karena tidak hanya melibatkan internal sekolah, melainkan juga merangkul orang tua murid, pihak puskesmas, Babin Kamtibmas, hingga perwakilan peserta didik. Pengawas Binaan SD Negeri 93 Ambon, Jenny Mariol Kosu, menjelaskan bahwa pelibatan pihak luar ini sangat penting untuk menghimpun masukan yang konstruktif. Dengan begitu, kurikulum yang disusun dapat disesuaikan secara mandiri dengan karakteristik siswa, penguatan budaya lokal, serta potensi daerah setempat. Sinergi nyata langsung terlihat pada rapat evaluasi tersebut, di mana pihak puskesmas siap berkolaborasi melalui program cek kesehatan gratis, sementara Babin Kamtibmas akan membantu pembinaan kedisiplinan siswa lewat latihan baris berbaris. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan kurikulum satuan pendidikan baru ini tidak sekadar menjadi dokumen administrasi di atas kertas, melainkan mampu menjawab tantangan pendidikan yang relevan bagi seluruh murid di SD Negeri 93 Ambon. Digitalisasi dan transformasi teknologi kini menjadi harga mati bagi dunia pendidikan tinggi untuk mendongkrak kualitas pelayanan Tridharma perguruan tinggi. Hal tersebut ditegaskan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji atau UIN AMSA Ambon, Dr. Abidin Wakano. Menurutnya, lompatan teknologi ini memberikan dampak luar biasa bagi mahasiswa, mulai dari kemudahan mengakses sumber belajar, memperluas jaringan akademik, hingga meningkatkan efisiensi studi mereka. UIN AMSA Ambon sendiri terbukti telah menerapkan sistem digital dalam layanan administratifnya, seperti proses pendaftaran mahasiswa baru hingga pemeriksaan terhadap nilai secara online. Selain menyederhanakan urusan dokumen, Rektor Abidin Wakono menambahkan bahwa teknologi digital juga membuka pintu kolaborasi internasional secara luas. Kini mahasiswa UIN AMSA Ambon dapat dengan mudah mengikuti berbagai seminar daring dari universitas luar negeri serta mengakses jurnal dan riset global terbaru lewat basis data digital demi mendongkrak kompetisi akademik mereka di kancah dunia.

0: kita ikuti berita lainnya. Kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Maluku yang masih memiliki tunggakan pajak. Mulai tanggal 6 Juli hingga akhir Agustus 2026, pemerintah Provinsi Maluku resmi menggelar program pemutihan berupa pembebasan denda pajak kendaraan serta gratis bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Maluku Jalaluddin Salampesi menyatakan bahwa insentif yang diatur dalam Pergub nomor 10 tahun 2026 ini merupakan langkah persuasif pemerintah untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dan HUT Provinsi Maluku, sekaligus mengajak warga agar lebih tertib administrasi. Melalui program keringanan selama 2 bulan ini, Pemprov Maluku juga membidik peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor perpajakan untuk tahun anggaran 2026 sendiri. Target penerimaan pajak daerah Maluku dipasang cukup tinggi, yakni mencapai Rp475 miliar. Angka tersebut ditopang oleh target pajak kendaraan bermotor sebesar Rp77,5 miliar, bea balik nama sekitar Rp40,4 miliar, serta pajak bahan bakar kendaraan yang menyentuh angka Rp191,4 miliar. Meski target telah ditetapkan, Jalaluddin menambahkan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah membahas penyesuaian sejumlah target penerimaan bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TPD. Evaluasi ini dilakukan guna mengantisipasi fluktuasi ekonomi dan harga minyak dunia yang memengaruhi peredaran uang di daerah. Melalui momentum pemutihan ini, masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan emas tersebut agar pembangunan di Provinsi Maluku dapat terus berjalan optimal. Saudara, penerapan identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Ambon terus menunjukkan tren yang positif. Hal ini menyusul langkah agresif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Ambon yang gencar melakukan sosialisasi dan layanan jemput bola. Kepala Disdukcapil Kota Ambon Hani Tamtalehitu mengungkapkan bahwa petugas di lapangan terus memperluas jangkauan aktivasi hingga ke tingkat desa, kelurahan, dan berbagai komunitas masyarakat agar layanan ini semakin mudah diakses. Hingga saat ini tercatat sudah ada 44.313 warga Kota Ambon yang berimigrasi dan mengaktifkan KTP digital mereka. Pihak Disdukcapil mengaku optimis angka capaian tersebut akan terus meroket seiring dengan meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya administrasi digital. Melalui aplikasi resmi ini, masyarakat tidak perlu lagi repot membawa kartu fisik karena semua dokumen kependudukan sudah tersimpan dengan praktis, aman, dan dapat diakses langsung dari ponsel. Lebih lanjut, Hani menghimbau warga yang belum beralih untuk segera melakukan aktivasi di kantor Disdukcapil maupun lewat layanan keliling guna menghindari kendala dalam mengakses pelayanan publik. Terlebih, sistem IKD saat ini sudah terintegrasi penuh dengan berbagai layanan penting mulai dari data pendidikan Dapodik, layanan BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Maluku Barat Daya sebut Lomba Pacuan Kuda Pangdam Cup 2026 menjadi peluang pengembangan pariwisata daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporing.
1: Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Nyok mengapresiasi gagasan besar yang diperkenalkan Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto melalui penyelenggaraan Pacuan Kuda Pangdam Cup 2026. Ajang tersebut tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri penyerahan piala bergilir Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026 di Aula Baruga Antasena kawasan Arisa Lobar Kota Ambon. Bupati menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Barat Daya. Ia berharap gagasan tersebut dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Barat Daya maupun Provinsi Maluku secara luas. Ia mengungkapkan pandangan terhadap daerah-daerah terpencil kini mulai berubah. Jika sebelumnya wilayah seperti Maluku Barat Daya sering dianggap sebagai tempat penugasan yang berat, kini daerah tersebut perlahan berkembang menjadi kawasan yang memiliki daya tarik dan peluang besar. Bupati menilai pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan daerah. Olehnya itu, Maluku Barat Daya yang memiliki potensi alam budaya dan keramahan masyarakat akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: Penyelenggaraan pacuan kuda di Kabupaten Maluku Barat Daya terus berkembang dan semakin dikenal secara nasional. Ia bahkan bercita-cita menghadirkan kuda-kuda palsu dari berbagai daerah untuk berlomba sekaligus meningkatkan kualitas peternakan kuda lokal. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
1: Saudara, konektivitas antar pulau di wilayah Maluku akan semakin kuat seiring dengan hadirnya rute pelayaran baru di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai tanggal 13 Juli 2026 mendatang. Kapal motor penyeberangan atau KMP Temi dijadwalkan resmi beroperasi melayani rute Larat, Wunla, Seira hingga Saumlaki. Kehadiran armada ini diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga membuka akses terhadap pemenuhan layanan dasar di wilayah kepulauan. Pelaksana tugas General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, Hafiluddin Usman, menyatakan bahwa kapal feri memegang peran krusial dalam mengangkut penumpang, kendaraan hingga barang pasokan pokok. Dengan kelancaran transportasi laut ini, distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil diyakini akan menjadi jauh lebih cepat, aman dan efisien dari sebelumnya. Pihak ASDP juga optimis bahwa kelancaran arus barang melalui rute baru ini mampu memangkas disparitas harga kebutuhan pokok yang selama ini dinilai masih cukup tinggi di wilayah pelosok. Sinergi transportasi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam beraktivitas antar pulau dengan biaya yang lebih terjangkau. Berita terakhir, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi menunjuk Ahmad Riyad sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua ASPROF PSSI Maluku. Keputusan yang tertuang dalam surat keputusan PSSI nomor 97 tahun 2026 ini diambil menyusul berakhirnya masa bakti kepengurusan ASPROF PSSI Maluku periode sebelumnya pada 24 Februari lalu. Langkah cepat ini dilakukan demi memastikan roda organisasi dan pembinaan sepak bola di bumi raja-raja tetap berjalan di masa transisi. PSSI menegaskan bahwa penunjukan PLT ini sangat penting untuk menjaga tertib administrasi organisasi di tingkat provinsi, sekaligus memperkuat jalur komunikasi serta koordinasi antara PSSI pusat dengan daerah. Kebijakan strategis tersebut mengacu pada Statuta dan Peraturan Organisasi PSSI edisi 2025 berdasarkan hasil rapat komite eksekutif yang memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum untuk mengisi kekosongan kepengurusan daerah. Selama memimpin masa transisi ini, Ahmad Riyad mengemban tugas utama untuk menakodai organisasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan Ketua ASPROF PSSI Maluku yang definitif. Dengan terbitnya keputusan ini, seluruh agenda organisasi dan program pembinaan atlet diharapkan tetap berjalan optimal hingga terbentuknya kepengurusan baru yang sah melalui Kongres mendatang.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Jumat 10 Juli 2026 diantaranya. Bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, OJK Maluku memperkuat upaya pencegahan penipuan transaksi keuangan. Bupati Maluku Barat Daya sebut Lomba Pacuan Kuda Pangdam Cup 2026 menjadi peluang pengembangan pariwisata daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Mayos Noya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: tidak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedung sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Musik tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenal dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Aping, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar

Dengar tembang dari Iksan Talore, Cobalah Bertahan, baru saja kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan sore ini, terutama Anda yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Dan pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini, menemani pendengar semuanya hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia.

Pendengar Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya di waktu istirahat, waktu santai Anda bersama keluarga. Bahkan bagi Anda yang hingga saat ini masih berada di tempat tugas, yang masih tetap dengan tugas dan pekerjaan Anda. Berbagai informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda, saudara, hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi untuk diketahui yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, saudara, Indonesia menawarkan kawasan industri kepada investor Eurasia sebagai official partner country pada Innoprom 2026 di Ekaterinburg, Rusia. Partisipasi tersebut menghadirkan berbagai lokasi investasi yang siap dibangun untuk memperluas peluang investasi dan kerjasama industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, keikutsertaan Indonesia memperluas kerjasama industri sekaligus mendukung Astacita melalui industrialisasi. Menurutnya, Indonesia menghadirkan lokasi investasi yang didukung infrastruktur, regulasi, dan layanan kompetitif bagi pembangunan basis produksi nasional. Menprin juga mengatakan pengembangan kawasan industri mempercepat pemerataan industrialisasi sekaligus memperkuat daya saing manufaktur nasional. Menurutnya, kawasan industri menyediakan lokasi perusahaan, mendorong pusat ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Untuk diketahui, saudara, bahwa hingga triwulan 2 2026, Indonesia memiliki 180 kawasan industri yang menampung hampir 12.000 tenan. Sepanjang tahun lalu, kawasan industri tersebut menarik investasi dan menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Dan pendengar, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semuanya di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Dan Anda yang sudah stay tune bersama saya dari pukul 11 hingga di pukul 17, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saudara, jangan kemana-mana, acara-acara selanjutnya Anda akan bersama Susan hingga tuntas di pukul 24. Saya Dea pamit, selamat sore, kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Aliansi Masyarakat Desa Abio Ahiolo, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram Bagian Barat, mendesak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Kejaksaan Tinggi Maluku segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018-2019 yang dinilai disebut mencapai 2,5 miliar rupiah. Desakan tersebut disampaikan masyarakat karena menilai penanganan perkara yang diduga melibatkan mantan pejabat kepala desa Abio Ahiolo belum menunjukkan titik terang sesuai yang diharapkan. Warga meminta aparat penegak hukum melakukan proses hukum secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Perwakilan masyarakat Abio Ahiolo Deming Masinai mengaku kecewa atas lambatnya penanganan dugaan kasus tersebut. Menurutnya, dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat juga meminta kejaksaan segera melakukan langkah-langkah hukum sesuai kewenangan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui pengelolaan dana desa pada tahun anggaran tersebut. Mereka berharap proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan tidak berlarut-larut.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami menemani Anda di saat ini ya. Pendengar, saya Susan menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id.

gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

saya sering dicaci dan dimaki orang, akan saya buktikan. Nah, waktu kita ini mampu. Tidak perlu dikasihani. Biarkan mereka mau jalan.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan

Mungkin belajar terasa sulit dan membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar di mana saja Anda berada. Kami informasikan untuk Anda bahwa beduk adzan maghrib nantinya jatuh di menit ke-31 ya pendengar, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita jelang adzan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak mungkin janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Filipina atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati

Pendengar, mari kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi islami. Untuk Anda, pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan pendengar musik dan informasi 30 menit ke depan menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini.

Hey yo, Ambon, are you ready? Buat kalian nih yang punya tim dance paling solid, paling kompak, dan paling berani tampil di atas panggung, ini saatnya sih membuktikan kemampuan kalian. Midi Move Dance Competition 2026 Power by People Halong Dance Crew siap mengguncang panggung Alfa Midi Jenderal Sudirman Pak. Tunjukkan koreografi terbaik, kreativitas tanpa batas, dan jangan lupa rebut gelar juaranya. Untuk info lokasi nih ada di Alfa Midi Jenderal Sudirman 4, Sabtu 11 Juli 2026, jamnya jam 5 sore sampai kelar. Kategorinya umum nih, semua orang bisa daftar. Biaya pendaftaran cuma 100 ribu aja per tim. Buat yang bingung nih transfernya kemana, bisa ke Bank Aladin Syariah, nomor rekeningnya 506-3696-5557 atas namanya Alfian M. Nur. Jangan sampai salah transfer ya. Sama jangan lupa nih, santumin juga nama grup pada bukti transfer dan tunjuk bukti pembayarannya juga saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, habis itu langsung aja konfirmasi ke kontak person yang tersedia.

0: kontak person satunya atas nama Ridu 0813-8077-9443. Jangan lupa ya, biaya pendaftarannya 100.000. Dan itu kalian juga dapat free goodie bag menarik buat kalian semua. Dan menantang hadiah jutaan rupiah. Jujur, hadiahnya menarik nih ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan tunggu sampai slot penuh dong. Ajak teman satu timmu, siapkan penampilan terbaik. Sama jangan lupa, jadilah juara Mini Miss Dance Competition 2020. Move the beat, on the stage, see you. Di Alfamidi, Jenderal Sudirman, Pak.
1: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi informasi terupdate bahwa stasiun BMKG Ambon mencatat sebanyak 43 kejadian gempa bumi di wilayah Provinsi Maluku dan sekitarnya selama periode 3 hingga 9 Juli 2026. Seluruh kejadian tersebut tidak dilaporkan dirasakan oleh masyarakat ya pendengar, karena berdasarkan infografis mingguan BMKG, aktivitas kegempaan selama periode tersebut didominasi gempa bermagnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 24 kejadian. Sedangkan 19 kejadian lainnya bermagnitudo kurang dari 3. Jika ditinjau dari kedalaman, gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km mendominasi dengan 25 kejadian. Selanjutnya, terdapat 17 kejadian pada kedalaman 60 hingga kurang dari 300 km, serta kejadian pada kedalaman lebih dari 300 km. Frekuensi gempa bumi tertinggi terjadi pada 8 Juli 2006 dengan 12 kejadian ya pendengar, disusul 9 Juli sebanyak 8 kejadian. Sementara pada 6 dan 7 Juli masing-masing tercatat 7 kejadian. 3 Juli sebanyak 5 kejadian, sedangkan 4 dan 5 Juli masing-masing 2 kejadian. Peta seismisitas menunjukkan aktivitas gempa bumi tersebar di sejumlah wilayah Maluku, pendengar, dan perairan sekitarnya. Sebaran tersebut mencerminkan tingginya aktivitas tektonik di kawasan Maluku yang berada pada pertemuan beberapa lempeng aktif.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Pendengar Pro 1 yang diampunkan, informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri berbagai informasi untuk Anda saat ini pendengar, dan kami ikuti, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha di malam ini ya pendengar, spesial untuk pendengar umat Buddha di mana saja Anda berada, dengan judul Sabar dan Syukur Kunci Kebahagiaan. Dengan judul, kami ulangi, membangun kerukunan melalui cinta kasih bersama Caroline Tan.

Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara Saudari Sedharma, semoga Anda semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, berbahagia, serta memperoleh berkah dhamma dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Puji syukur kita panjatkan kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha atas kesempatan yang indah ini, sehingga kita dapat kembali bersama dalam mimbar agama Buddha. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita merenungkan sebuah tema, yaitu membangun kerukunan melalui cinta kasih atau metta.

kerukunan adalah meta, yaitu cinta kasih universal yang tulus tanpa membeda-bedakan. Meta bukan sekedar rasa sayang kepada orang yang kita kenal, tetapi cinta kasih kepada semua makhluk tanpa kecuali. Sebagaimana Sang Buddha bersabda dalam Karaniya Metta Sutta, yaitu sebagaimana seseorang ibu melindungi anak tunggalnya dengan mempertaruhkan hidupnya, demikian pula hendaknya seseorang mengembangkan cinta kasih yang tidak terbatas kepada semua makhluk. Saudara-saudari yang berbahagia, perumpamaan seorang ibu yang menjaga anaknya adalah gambar kasih sayang yang paling murni. Kasih yang tidak memilih, kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang tidak dibatasi oleh perbedaan agama, suku, ras, maupun status sosial. Apabila meta hidup di dalam setiap hati manusia, maka kebencian tidak memiliki tempat untuk tumbuh. Sebaliknya, bila kebencian dipelihara, maka sekecil apapun perbedaan akan menjadi sumber pertikaian. Karena itu, Buddha mengingatkan kita melalui Dhamma pada ayat 5, yaitu kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian, tetapi kebencian hanya akan berakhir dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi.

0: Saudara-saudari, ayat ini sangat relevan dengan kehidupan bangsa kita saat ini. Ketika muncul perbedaan pandangan, seringkali orang lebih memilih membalas dengan kemarahan. Media sosial dipenuhi kata-kata kasar. Persaudaraan rusak hanya karena perbedaan pendapat. Padahal Sang Buddha mengajarkan bahwa balasan terbaik terhadap kebencian bukanlah kebencian yang lebih besar, tetapi cinta kasih yang disertai kebijaksanaan.
1: Saudara-saudari, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah. Pada suatu hari, terdapat dua tetangga yang selama bertahun-tahun tidak pernah saling menyapa. Permasalahan mereka sebenarnya sangat sederhana. Mereka berselisih karena batas pagar rumah. Setiap kali bertemu, wajah mereka selalu masam. Anak-anak mereka pun ikut bermusuhan. Dan suasana kampung menjadi tidak nyaman. Suatu ketika datang seorang biku di desa tersebut. Beliau tidak langsung menasehati. Beliau hanya berkata, "Besok pagi bawalah seember air." Keesokan harinya kedua orang itu datang. Biku meminta mereka menyiram bunga-bunga yang berada di halaman wihara. Mereka bekerja berdampingan selama hampir satu jam. Tanpa sadar, mereka mulai saling membantu. Salah seorang berkata, "Ternyata selama ini kita sama-sama lelah memelihara kemarahan." Yang lain menjawab, "Benar. Padahal masalah sudah lama selesai, tetapi kebencian tetap kita pelihara." Pada akhirnya mereka saling minta maaf. Sejak hari itu hubungan mereka kembali baik. Biku kemudian berkata, "Kemarahan ibarat bara api yang digenggam sendiri. Sebelum dilemparkan kepada orang lain, tangan kitalah yang terlebih dahulu terbakar." Saudara-saudari sedharma, seringkali bukan orang lain yang membuat kita menderita, melainkan kebencian yang terus kita simpan di dalam hati. Metta mengajarkan kita melepaskan beban tersebut. Makna metta dalam kehidupan, yaitu bagaimana kita membangun kerukunan melalui metta? Yang pertama, melatih pikiran yang baik. Segala tindakan bermula dari pikiran. Jika pikiran dipenuhi cinta kasih, maka ucapan dan perbuatan akan membawa kedamaian. Yang kedua adalah menjaga ucapan. Sebuah kata yang baik dalam menyembuhkan luka hati. Sebaliknya, satu kalimat kasar dapat menghancurkan persaudaraan yang telah dibangun bertahun-tahun. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Indonesia berdiri karena keberagaman. Perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kekayaan bangsa. Metta membuat kita mampu menghormati orang lain tanpa kehilangan keyakinan kita sendiri. Dan yang keempat, membiasakan memberi pertolongan. Kerukunan tumbuh ketika kita saling membantu

Saudara-saudari, Buddha juga bersabda dalam Dhammapada ayat 223. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Inilah pedoman hidup yang sangat indah. Kita tidak diminta membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita diajak menjadi pembawa kedamaian. Saudara-saudari pendengar yang berbahagia, kerukunan dimulai dari rumah. Kerukunan dimulai dari keluarga. Kerukunan dimulai dari lingkungan kerja. Dan kerukunan dimulai dari hati kita sendiri. Apabila hati dipenuhi metta, maka keluarga menjadi damai.

renungkan doa cinta kasih yang sering dibacakan umat Buddha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari kebencian. Semoga semua makhluk hidup damai dan sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, marilah kita menjadi pribadi yang menebarkan cinta kasih dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan menunggu orang lain berubah. Mulailah dari diri sendiri. Senyum yang tulus, ucapan yang lembut, sikap saling menghargai, kesediaan memaafkan. Itulah benih-benih kerukunan yang akan tumbuh menjadi pohon perdamaian bagi bangsa Indonesia.

Semoga ajaran luhur Sang Buddha tentang metta senantiasa menjadi pedoman hidup kita dalam membangun masyarakat yang rukun, damai, harmonis, dan penuh kasih sayang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Umat Buddha, dan seluruh pendengar yang berbahagia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar B1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya di saat ini. Mimbar Agama Buddha sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar Rumah Buddha di mana saja Anda berada, semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di saat ini. Dan pendengar, kami lanjutkan berbagai acara untuk Anda di saat ini ya. Kami hadirkan drama radio menghiasi ruang dengar Anda di saat ini dengan judul Izin 0 Rupiah bersama RRI Ranai.

0: prosesnya sudah lengkap ya Mbak, cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
1: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
0: Ya sudah, Bu. Nanti cari-cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja?
0: Saya nggak mau bayar, Bu. Kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya? Ayo, ikut saya dulu, Mbak.
0: Baik, Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya hilaf, Bu.
1: Aduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Nggak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjelaskan.

lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi terupdate untuk Anda pendengar bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku Aponia Laratmase menyatakan dukungan penuh pelaksanaan groundbreaking proyek strategi nasional Blok Masela. Dan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026. Proyek migas terbesar di kawasan Indonesia Timur ini direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurut Laratmase, momentum ini menjadi penting ya bagi percepatan pembangunan di Provinsi Maluku serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia khususnya di Bumi Duan Lelat. Tentu momentum ini sangat memberikan dukungan penuh terhadap rencana groundbreaking yang akan dilaksanakan 16 Juli nanti. Dan ini bukti Presiden Prabowo memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Maluku untuk memulai pembangunan Blok Masela.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda

Masih menemani Anda pendengar di malam ini ya, saya Susan yang masih terus menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai acara yang terus hadir untuk Anda nikmati di malam hari ini ya pendengar. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda bahwa Rumah Tahanan Negara Tarutan Kelas 2A Ambon kembali melaksanakan sidak rutin kamar hunian dan tes urin sebagai langkah deteksi dini dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut pendengar dilaksanakan pada Jumat 10 Juni 2026 melibatkan jajaran pengamanan serta petugas pembinaan. Dan penggeledahan dimulai dari pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur ya pendengar, dengan menyasar blok Bougainville, tepatnya kamar hunian nomor 8 dan 9. Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada setiap sudut kamar untuk memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang seperti telepon genggam, narkotika, senjata tajam maupun benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan. Selain melakukan pemeriksaan kamar hunian, petugas juga melaksanakan penggeledahan badan terhadap setiap warga binaan sebelum keluar dari kamar. Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, petugas memberikan pengarahan kepada warga binaan agar senantiasa menjaga kebersihan kamar hunian serta mematuhi tata tertib yang berlaku demi terciptanya lingkungan rutan yang aman, tertib, dan kondusif.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akhiri berbagai informasi untuk Anda saat ini ya pendengar. Dan kita jelang Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan. Tim

0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara serina meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, tadi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan proses.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentang waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jihad ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
7: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menuntutkan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dian Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Satu Jokir dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniar Dian Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dede Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima.
10: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga

0: Ini di Kalimantan Tengah.
1: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya Mandang Tubil mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
2: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
3: okay.
2: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
1: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
5: Kalau mendalami gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
6: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
7: Hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah tidaknya ke barat-barat daya.
6: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorejo Kemalang Klaten Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
5: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
6: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
8: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga selampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi urator kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
6: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Dan berikutnya. berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: mendengar Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ini memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 terintegrasi yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia. Di Jakarta, Reto Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tidak ingin menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Khamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Betul, kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, yang jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di petri pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, dalam informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya, di malam hari ini kita sama-sama sudah ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan kami kembali menghiasi ruang dengar Anda pendengar. Saya Susan yang masih tetap setia menemani Anda di malam hari ini hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, menemani pendengar yang sedang menikmati suasana malam hari ini bersama keluarga.

0: Saya Susan menemani Anda di ruang rindu malam hari ini hingga nanti berakhir di pukul 23 waktu Indonesia Timur.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda nikmati di malam hari ini ya pendengar.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Pendengar di manapun Anda berada, ya, Ruang Rindu malam hari ini kita membuka layanan telepon untuk Anda 3834921 yang mau bergabung lewat jalur telepon dan jalur WA juga boleh. Kami menanti untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Baik, pendengar di manapun Anda berada ya, 3834921 sudah ada yang bergabung di malam ini, kita sapa dulu. Halo, mata warna, halo. Ruang rindu. Halo. Halo, ruang rindu, selamat malam. Halo. Baik, pendengar Anda yang baru bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini, mungkin jaringan yang kurang bersahabat ya, Anda mungkin bisa kembali lagi ya, menemani kita di ruang rindu malam hari ini, 3834921 ataupun di jalur WhatsApp kami. Semoga Anda yang mau bergabung, kami masih terus menanti Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini.

0: Pertandingan Pro 1 RW Ambon dalam informasi dan inspirasi. Kami masih terus menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp kami. Kita sapa dulu, halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu
0: lewat memori dan lagu.
1: Lewat lagu kau kasusnya?
0: Iya.
1: Iya, iya. Kata jarang-jarang mau saya dikatakan kau kampung ini. Yang betul kau kak kasusnya.
0: Iya, Kak Aldrin.
1: Iya.
0: Iya. Selamat malam, apa kabar?
1: Baik-baik saya kakak. Kakak bagaimana?
0: Puji Tuhan, baik juga.
1: Saya itu pun nama top di udara tuh Mr. Aldrino tuh kakak.
0: Oh, mas, Master Aldrino, oke deh. Lanjut.
1: Ya, iya. Kakak ini lagu tahun berapa?
0: Ini lagunya lagu pop mancanegara ya.
1: Mancanegara nggak bisa?
0: Mancanegara.
1: Tahun berapa kakak?
0: Dari tahun 2010 sampai 2020-an.
1: Waduh, yang baru-baru ini apa ya? Kalau You Are Perfect itu sudah lama kakak kan? Perfect.
0: Iya. Kalau yang Perfect itu sudah lama, itu dari tahun berapa ya?
1: Oh begitu. Nanti berarti kakak lihat satu juga begitu yang terbaik lah, yang ada sedikit irama aja, ada sedikit geret-geret begitu.
0: Oke. Siap. Lanjut. Ya.
1: Kita lanjut sorong juga kan?
0: Iya, boleh.
1: Siapa yang sumasuk nih kakak Susan?
0: Yang sumasuk tadi Kak Deden di tengah-tengah. Abis itu siapa lagi tadi ya?
1: Mawika mana siapa belum?
0: Belum.
1: Oh iya, ya nanti bateri ya Jon.
0: Iya.
1: Jadi Abang Deden siapa?
0: Uh-uh.
1: Abang Deden. Iya.
0: Tapi
1: iya.
0: Ter
1: oke,
0: iya.
1: Salam
0: bertemu.
1: Ya?
0: Iya, lanjut.
1: Bagaimana? Iya, salam bertemu untuk Kakak Susan dan seluruh penyiar yang kru-kru yang bantu di Pro 1. Selamat malam, salam kompak selalu. Salam dari Rumah 3, Lorong Gandaria. Atas pimpinan Mr. Reno, Komandan Markas. Salam kembali, lalu tetap semangat dalam tugas. Selamat bertugas, Tuhan menyertai. Lalu berikut untuk Abang Deden di tengah-tengah, selamat malam. Lalu Abang Fabio di Suri, Bapak Raja Suri, selamat malam. Iva Wayang, Iva Talake, selamat malam Kak Karere di Pasuk Tengah. Kemudian bunda-bunda yang ada di seputaran Manado, semua selamat malam. Lalu Bang Fabio tadi sudah. Lalu yang lain-lain, kita menonton hafal itu pun nama-nama biasa sering monitor, tapi siapa hafal kakak baru. Yang masuk tuh,
0: ya.
1: Jadi pos semua juga, jadi semua penggemar fans pos satu yang lagi monitor silakan bergabung. Tapi yang disuli cepat masuk, yang disuli terus yang di pos tengah kakak Rere silakan bergabung bikin rame dengan kakak Susan malam ini. Oke, untuk semuanya yang lagi pantau monitor silakan bergabung. Kalau bisa jancet langsung telepon biar ketemu karena ketemu bisa bergabung dalam komunitas. Oke kakak Susan, sementara kita stand mundur lah, makanya masuk kita standby sampai selesai nih kakak. Oke, dadah kakak, kita mundur.
0: Iya. Baik, ya pendengar, Master Adrino di seputaran Rumah 3 sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan semoga lagu-lagu yang kita hadirkan menghibur suasana malam Master Aldrino bersama teman-teman. Dan kita masih menikmati lagu-lagu ya dari tahun 2010 hingga 2020-an. Satu untuk Master Aldrino dari Maroon, Moves Like Jagger. Untuk Anda yang malam hari ini lagi stay di depan rumah ya, sambil menikmati lagu-lagu dari Pro 1 RRI Ambon.

Mike.

0: Ya, ikut pendengar di manapun Anda berada ya, kami terus menghibur suasana malam Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini. Dan kami akhiri Ruang Rindu untuk Anda saat ini pendengar, dan musik jenjang malam mengisi ruang dengar Anda hingga nanti berakhir di menit ke-55 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

Masa ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswan.

0: Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya Pak, tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

terdengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026. Kita berpisah malam hari ini pendengar. Saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Shalom, saudara. Acara Mimbar Agama Kristen Protestan di pagi hari ini diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Bukan Roh Ketakutan, dibawakan oleh Pendeta Mordekai Dunduk. Para pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu surat 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu di dalam doa saat ini, mengucap syukur atas kasih dan anugerahmu. Saat ini Bapa, kami mau membaca dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firmanmu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami makna kebenaranmu dan menjadikannya petunjuk untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.

Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dunia yang penuh tekanan dan kegelapan ini, semakin banyak orang hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Ada yang khawatir pekerjaannya tidak stabil, ada yang takut penyakit datang secara tiba-tiba, ada yang terbeban oleh masalah keluarga, dan ada pula yang merasa bingung serta tidak tenang menghadapi masa depan. Berita tentang perang, bencana, dan tekanan ekonomi yang terus muncul setiap hari membuat banyak orang semakin kehilangan arah. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan pun kadang-kadang mengalami kelemahan dan ketakutan. Ketika kesulitan datang secara mendadak, kita khawatir apakah kita mampu menanggungnya. Ketika jalan di depan tampak tidak jelas, kita juga bisa merasa bingung. Namun, Alkitab memberikan satu firman yang penuh kuasa. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, melainkan janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, mengapa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan? Dan pertolongan apa yang dapat kita peroleh dari ayat ini? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa ketakutan bukan sekedar rasa takut biasa. Ketika manusia menghadapi bahaya, kesulitan, atau hal-hal yang belum diketahui, merasa tegang dan khawatir adalah hal yang wajar. Namun, roh ketakutan yang dimaksud Tuhan adalah keadaan ketika seseorang kehilangan iman di tengah keadaan. Hanya melihat kesulitan tetapi tidak melihat penyertaan dan pimpinan Tuhan. Seringkali kita takut karena merasa segala sesuatu berada di tangan kita sendiri. Ketika keadaan melampaui kemampuan kita, kita menjadi tidak berdaya dan panik. Tetapi Tuhan ingin kita mengerti bahwa Dialah yang berdaulat atas segala sesuatu. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun rebu dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh gerolanya. Mazmur 46 ayat 2-4. Dari firman ini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita akan bebas dari kesulitan. Namun Dia berjanji bahwa dalam keadaan apapun Dia akan selalu menyertai kita. Karena Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu, orang yang percaya kepadanya tidak perlu diperbudak oleh ketakutan. Ayat ini juga mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan bukan berarti mengandalkan kemampuan diri sendiri, melainkan tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan di tengah kesulitan. Kasih berarti tetap hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama, bahkan ketika berada dalam tekanan dan penderitaan. Ketertiban berarti tetap memiliki pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Tidak dikendalikan oleh rasa takut atau dipengaruhi keadaan, melainkan bertindak sesuai firman Tuhan. Ketika kita sungguh percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, hati kita akan dipenuhi kekuatan, damai sejahtera, dan keyakinan. Kita tahu bahwa apapun yang ada di depan kita, Tuhan sedang memimpin langit.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami arti ayat ini memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah menerapkannya dalam kehidupan nyata. Ketika ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran datang, kita harus belajar datang ke hadapan Tuhan terlebih dahulu. Bukan hanya mengandalkan cara-cara manusia untuk menyelesaikan masalah. Seringkali, semakin kita mengandalkan diri sendiri dan menganalisis segala sesuatu, semakin kita tenggelam dalam kekhawatiran. Semakin kita berusaha mengendalikan masa depan, semakin kita kehilangan damai sejahtera. Jalan yang Tuhan berikan adalah belajar bersandar kepadanya. Firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6.

telah keadaan berubah menjadi baik, melainkan tetap percaya kepada Tuhan ketika keadaan belum berubah. Ketika kita belajar mengalihkan pandangan dari kesulitan kepada Tuhan dan mengalihkan ketergantungan diri kita sendiri kepada Tuhan, kita akan semakin mengalami kuasa yang nyata daripada firman Tuhan ini. 2 Timotius 1 ayat 7 ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, putus asaan, atau kemunduran, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mungkin hari ini Anda sedang khawatir tentang kehidupan, cemas tentang masa depan, atau dikelilingi oleh berbagai tekanan dan kesulitan. Namun, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap memegang kendali atas keadaan kita dan juga atas hari esok kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, bersandar kepadanya, mencari Dia, dan percaya kepadanya, kita akan menemukan bahwa damai sejahtera yang sejati tidak berasal dari perubahan keadaan, melainkan dari kehadiran Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh ketakutan, tetapi dapat melangkah maju dengan iman dan pengharapan di bawah pimpinan Tuhan.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebenaran firman di hari ini, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sebagai hamba-Mu saat ini, hamba mengangkat tangan memberkati para pendengar setia acara mimbar agama Kristen Protestan ini. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang susah, Bapa, Engkau memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Kami juga, Mbak juga berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara mimbar agama Kristen ini. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawai. Tuhan juga memberkati baik secara pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara mimbar agama Kristen Protestan ini menjadi sarana buat kami semua untuk bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon. Kiranya Tuhan juga memberkati, baik mulai dari kepala kantor, bahkan sampai kepada seluruh pegawai yang ada, terutama seksi Dimas Kristen. Kiranya Bapa memberkati baik seksi dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan memberkati Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin kami mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara mimbar agama Kristen Protestan kita hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita di hari ini, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus kembali menjemput kita semua orang percaya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama ucapkan amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka selesailah acara mimbar agama Kristen Protestan kita di hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.

baru, itu akan terjadi produksi ini sebagai persiapan di tahun awal seperti 2020.

0: itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, petugas gabungan di Pelabuhan Yosudarso Ambon berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6 ekor burung nuri yang dilindungi. Satwa liar tanpa dokumen resmi tersebut ditemukan saat petugas dari PAM Pelni Kode RL 9 BKSD Maluku dan Polsek Kawasan Pelabuhan melakukan pemeriksaan rutin di atas kapal motor Leuser yang baru saja bersandar dari Saumlaki. Aksi tanggap itu bermula dari pengawasan ketat yang dipimpin oleh Letu Laut Pelaut Bambang Hermanto saat mengawal ratusan penumpang yang turun maupun transit. Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti nyata pentingnya sinergi dan koordinasi yang kuat antar instansi di lapangan demi mencegah segala bentuk pelanggaran hukum serta perdagangan ilegal satwa liar di wilayah pelabuhan. Saat ini keenam ekor burung nuri tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak BKSDA Maluku. Satwa-satwa pelindung itu akan menjalani proses penanganan dan perawatan intensif sesuai prosedur yang berlaku sebelum nantinya dilepas liarkan kembali ke habitat asalnya. Satgaswil Maluku Densus 88 Antiteror Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Ambon untuk mencegah penyebaran paham radikal khususnya di kalangan generasi muda. Komitmen ini disepakati oleh audiensi antara Kepala Satgaswil Maluku, Kombes Pol Iwayan Sukarena, dan Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena. Kedua pihak berfokus pada penguatan program pencegahan dini dan deradikalisasi, mengingat aparat keamanan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, Densus 88 menyoroti tingginya potensi penyebaran paham radikal melalui ruang digital yang menyasar kelompok rentan seperti remaja dan pelajar. Oleh karena itu, edukasi penggunaan gawai secara bijak menjadi poin krusial yang harus segera digalakkan. Densus 88 mendorong adanya sosialisasi yang lebih luas agar para generasi muda tidak terpapar doktrin berbahaya di dunia maya. Melalui kemitraan terpadu ini, diharapkan Kota Ambon tetap aman, toleran, dan melahirkan generasi yang cerdas digital demi keutuhan NKRI. Saudara, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2A Ambon kembali menggelar sidang rutin dan tes urin dadakan. Dipimpin oleh jajaran pengamanan dan petugas pembinaan, razia ini menyasar blok hunian Bougainville untuk mengantisipasi gangguan keamanan serta mencegah peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Sebelum menggeledah kamar, petugas lebih dulu memeriksa badan setiap warga binaan secara menyeluruh guna memastikan tidak ada barang terlarang yang disembunyikan. Dari hasil penggeledahan di kamar 8 dan 9, petugas tidak menemukan adanya telepon genggam maupun narkotika. Namun petugas berhasil mengamankan sejumlah benda terlarang seperti paku, botol kaca, silet, korek api, alat pelamir, hingga gergaji besi. Usai penyisiran, kegiatan langsung dilanjutkan dengan tes urin terhadap 3 warga binaan kasus narkoba serta 1 orang pegawai rutan di bawah pengawasan ketat tim medis klinik rutan Ambon. Manajemen rutan berjanji akan terus memperketat pengawasan dan menjaga rutan tetap kondusif, aman, bersih, dan dari peredaran barang terlarang. Saudara, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di tahun 2027 mendatang siap mengatasi persoalan banjir dan keterbatasan air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri menargetkan penanganan banjir di Kota Bula dan pembangunan sistem penyediaan air bersih mulai direalisasikan pada 2027 sebagai upaya menuntaskan dua persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat di ibu kota kabupaten tersebut. Menurutnya, persoalan banjir dan keterbatasan akses air bersih menjadi prioritas pembangunan daerah setelah seluruh dokumen perencanaan dan persyaratan administrasi rampung. Bupati menjelaskan banjir yang kerap terjadi di Kota Bula tidak hanya disebabkan minimnya penghijauan, tetapi juga dipengaruhi kondisi geografis wilayah yang berada di dataran rendah serta sistem drainase yang belum tertata secara menyeluruh. Ia mengungkapkan hasil kajian bersama Balai Wilayah Sungai dan Dinas Pekerjaan Umum menetapkan pembangunan kolam retensi sebagai solusi utama pengendalian banjir di Kota Bula.
2: 29 baru itu akan terjadi produksi sebagai persiapan di tahun awal seperti 2025 sampai masuk di awal 2026. Itu masih yang kami lakukan adalah persiapan berupa kajian-kajian.
1: Menurut Bupati, kolam retensi itu tidak hanya berfungsi sebagai penampung debit air saat hujan deras, tetapi juga akan dikembangkan menjadi ruang publik dan objek wisata dalam kota. Ia menambahkan usulan pembangunan kolam retensi telah disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam pertemuan bersama Gubernur Maluku dan para kepala daerah. Selain penanganan banjir, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga memprioritaskan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bula. Diakui Kabupaten Seram Bagian Timur akan memasuki usia ke-23 tahun. Ibu kota kabupaten tersebut masih belum memiliki sistem penyediaan air bersih yang memadai. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan blueprint penataan spesial Kota Bula sebagai acuan pembangunan kawasan perkotaan dalam 3 tahun ke depan. Dokumen perencanaan itu memuat 7 strategi penataan kota, termasuk pembangunan sekitar 6 km trotoar yang dilengkapi jalur hijau. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, pemerintah, maksud kami pihak Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, menyatakan kekecewaannya setelah diminta mengembalikan dana klaim pelayanan kesehatan senilai lebih dari 1 miliar rupiah oleh BPJS Kesehatan. Permintaan pengembalian dana ini berdasarkan hasil audit administrasi atas klaim pelayanan ibu hamil sepanjang tahun 2025. BPJS menilai klaim operasi persalinan tersebut tidak sesuai ketentuan karena tindakan medis dilakukan oleh dokter umum, bukan dokter spesialis kandungan. Di sisi lain, pihak rumah sakit menjelaskan bahwa penanganan oleh dokter umum terpaksa dilakukan atas dasar kemanusiaan dan kegawat daruratan, mengingat Kabupaten Kepulauan Aru belum memiliki dokter spesialis kandungan. Merujuk ke Kota Ambon pun membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Terlebih dana klaim 1 miliar rupiah yang dipersoalkan itu sebenarnya sudah diverifikasi, cair dan habis digunakan untuk operasional rumah sakit mulai dari jasa tenaga kesehatan hingga pengadaan obat-obatan. Untuk mencari jalan keluar, manajemen RSUD Cendrawasih Dobo kini telah membawa persoalan ini ke tingkat pusat, termasuk berkoordinasi dengan Komisi 9 DPR RI dan Kementerian Kesehatan. Mengingat Kepulauan Aru masuk dalam wilayah terpencil perbatasan dan kepulauan, pihak rumah sakit berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat agar regulasi kaku tidak sampai mengorbankan keselamatan nyawa ibu dan bayi di daerah pelosok. Ruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru hingga saat ini belum dapat difungsikan akibat mengalami kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi ruang rapat utama tersebut tampak sangat memprihatinkan dengan sebagian plafon yang ambruk serta material bangunan yang berserakan di lantai. Akibat kerusakan interior yang dinilai tidak layak untuk menggelar rapat resmi ini, para wakil rakyat terpaksa mengungsi ke tempat lain. Demi kelancaran tugas, DPRD Kepulauan Aru kini memanfaatkan gedung kesenian Sitakena Dobo milik pemerintah kabupaten setempat untuk menggelar rapat paripurna dan agenda resmi lainnya. Penggunaan gedung kesenian ini bahkan telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Tepatnya sejak pelantikan anggota DPRD masa jabatan 2024 hingga 2029 pada Oktober 2024 lalu. Hingga berita ini diturunkan, Belum ada kepastian resmi mengenai kapan perbaikan ruang sidang utama tersebut akan rampung. Kondisi ini diharapkan segera mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru agar fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat kembali berjalan optimal di gedung Dewan yang resmi.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen penuh untuk mempercepat eliminasi penyakit kusta sekaligus menghapus stigma negatif terhadap para penyintasnya di tengah masyarakat. Komitmen ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat usai menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta. Melalui Maluku sendiri tercatat sebagai salah satu provinsi yang masih memiliki beban kasus kusta cukup tinggi, baik yang menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Dalam forum nasional tersebut, Wagub Abdullah Fanat turut menandatangani dokumen komitmen bersama 38 gubernur se-Indonesia sebagai bentuk kedukungan daerah. Menurut Fanat, tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal pengobatan medis, melainkan stigma sosial yang menganggap kusta sebagai penyakit kutukan hingga memicu pengucilan. Ia menghimbau masyarakat untuk menerima kembali para penyintas karena penyakit kusta sebenarnya bisa disembuhkan total jika ditangani secara dini. Sebagai langkah awal, Pemprov Maluku akan menjadikan Kota Ambon sebagai proyek percontohan program percepatan eliminasi kusta karena laporan kasusnya yang masih tinggi. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku telah diinstruksikan untuk menyusun langkah strategis sebelum nantinya program ini diperluas secara bertahap ke seluruh kabupaten dan kota di Maluku pada tahun 2027 mendatang melalui sinergi bersama para bupati dan wakil bupati. Inflasi Maluku tembus 3,80%. Pemerintah Provinsi Maluku gelar rakor lintas sektor. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menyikapi kenaikan inflasi yang mencapai 3,80% secara tahunan atau year on year pada Juni 2026. Angka tersebut berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis pada 1 Juli 2026 telah melampaui target inflasi nasional sebesar 2,5 plus minus 1%. Untuk merespon kondisi tersebut, Pemprov Maluku menggelar rapat koordinasi lintas sektor, di mana rapat tersebut dipimpin pelaksana tugas PLT Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Kasrul Selang. Dalam rapat tersebut, Kasrul mengungkapkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan bahan bakar minyak menjadi penyebab utama meningkatnya inflasi di Maluku. Karena itu, diperlukan langkah terpadu dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengendalikan harga di pasaran. Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Sebaliknya, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
2: Yang penting kita jaga, jangan sampai terjadi kelangkaan. Kita satgas pangan, yang penting jangan ada yang tipu-tipu, jangan ada yang spekulan-spekulan.
1: Kasrul berharap melalui pertemuan ini akan lahir langkah-langkah konkret dalam menjaga pasokan pangan dan BBM di daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu mengembalikan inflasi Maluku ke rentang target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengajak para lulusan Universitas Islam Negeri atau UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon untuk menjadi generasi yang cerdas, berbudi pekerti luhur, serta mampu memberikan dampak nyata di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan Gubernur saat menghadiri sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Magister Angkatan Kedua periode pertama tahun 2026 yang berlangsung di auditorium kampus. Dalam momen sakral tersebut, sebanyak 355 wisudawan resmi dikukuhkan yang terdiri dari 18 lulusan program magister dan 337 lulusan program sarjana dari 5 fakultas. Kepada para lulusan, Gubernur Hendrik menekankan agar pilar utama untuk menghadapi era digital saat ini, yaitu mengintegrasikan nilai keislaman dengan iptek, memperkuat budaya lokal sebagai benteng informasi serta menjadi solusi atas berbagai permasalahan di lingkungan sekitar. Gubernur juga memberikan apresiasi tinggi kepada Civitas Akademika UIN Ambon yang terus berkembang sebagai pusat keunggulan di kawasan timur Indonesia. Di akhir sambutannya, ia berharap para lulusan baru ini terus berinovasi dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah demi mewujudkan Maluku yang maju, adil dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Panglima Kodam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto, meninjau langsung progres pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Peninjauan yang menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja ini dilakukan untuk memastikan program strategis pemerintah pusat tersebut berjalan sesuai rencana sehingga bisa segera difungsikan demi mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Salah satu titik yang ditinjau adalah koperasi di Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam yang didampingi langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun beserta unsur Forkopimda menyempatkan diri berdialog dengan perangkat desa. Maijen Dodi Triwinarto menegaskan bahwa kehadiran koperasi ini merupakan bentuk nyata dukungan TNI dan pemerintah dalam memberdayakan potensi ekonomi desa secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Pangdam juga mengingatkan pentingnya kolaborasi. Pangdam juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan nasional. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci utama agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh warga. Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen Kodam 15 Patimura dalam mendorong kemanunggalan TNI bersama rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku. Saudara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual memprogramkan membaca nyaring di Pocadi sebagai agenda rutin bulanan bersama Relima guna menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual kembali menggelar kegiatan Read Aloud atau membaca nyaring di pojok baca digital Perpustakaan Umum Kota Tual. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang dilaksanakan bersama relawan literasi masyarakat Relima sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi Bugis mengatakan kegiatan membaca nyaring sebenarnya dilaksanakan oleh Relima yang berkolaborasi dengan Dispusip Kota Tual. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak.
4: Jadi dengan kegiatan ini kita harapkan bahwa anak-anak ini mempunyai selera dan minat baca itu bisa dimulai sejak dini. Mereka masih usia 5-8 tahun, sehingga karena sekarang ini waktu libur, kita memang fokusnya ke beberapa desa Tual dan kelurahan Lodaret. Kita laksanakan di sini ataukah juga bisa di luar. Nah, kita fleksibel aja, tapi intinya bahwa kegiatan ini yang dilakukan oleh Relima kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dilakukan setiap bulan.
3: Rudi Bugis menjelaskan sasaran utama kegiatan ini adalah anak-anak usia 5 hingga 8 tahun agar memiliki selera dan minat baca sejak dini. Ia menambahkan karena masih dalam masa libur sekolah, peserta yang mengikuti kegiatan kali ini berasal dari beberapa desa di Kota Tual yang diundang secara khusus. Sementara itu, founder Binar Eksotika Pustaka, Yayu Kabalmai, hadir sebagai reader dalam kegiatan Read Aloud bertema cerdas dan kreatif melalui buku cerita. Ia menyampaikan kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan relawan literasi masyarakat dalam meningkatkan budaya baca di Kota Tual.
5: Selama ini kan gerakan literasi di masyarakat itu kita jalannya ada yang berkelompok, ada yang sendiri-sendiri. Tapi kebijakan baru dari pusat itu ada semacam koordinator. Tugas kami sebagai pegiat literasi di Kota Tual dari Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K, ada juga komunitas-komunitas Taman Baca, ada juga gerakan Seribu Buku untuk Anak Pulau. Nah, kami semua terkoordinasi sehingga bisa membantu Relima, relawan literasi masyarakat.
3: Nah, Kabalmai mengatakan selama ini para relawan literasi banyak bergerak secara mandiri di komunitas masing-masing. Melalui kolaborasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, menurutnya seluruh pihak ini dapat bekerja sama untuk mendukung berbagai program yang dijalankan Relima. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas literasi juga para relawan dapat terus berlanjut sehingga kegiatan membaca nyaring dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Kota Tual. Dengan menghadirkan buku cerita yang menarik, anak-anak diharapkan semakin gemar membaca, berani berekspresi, serta mampu mengembangkan kreativitas sejak usia dini. Resti Febrianti melaporkan.
0: Berita terakhir. Warga Kabupaten Seram Bagian Timur, SBT Maluku, kini mulai bisa menikmati layanan berobat gratis di seluruh wilayah Indonesia hanya dengan menunjukkan KTP. Terobosan besar di bidang kesehatan ini berhasil diwujudkan berkat komitmen dan kerja keras Bupati Fahri Husni Al-Katiri bersama Wakil Bupati Miftatoha Watimena. Melalui kerjasama lintas sektor, Pemkab SBT resmi meluncurkan capaian Universal Health Coverage atau UHC prioritas dalam program jaminan kesehatan daerah pada Kamis kemarin. Dalam acara peluncuran yang digelar di kantor Bupati dan dihadiri jajaran Forkopimda serta pihak BPJS Kesehatan, Bupati Fahri mengaku sangat bersyukur atas pencapaian ini. Dirinya menegaskan bahwa pengobatan gratis bagi seluruh warga merupakan cita-cita utamanya sejak awal menjabat. Ia juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran OPD teknis dan BPJS Kesehatan yang telah melakukan kerja luar biasa demi kesejahteraan masyarakat SBT. Apresiasi tinggi turut datang dari Kepala BPJS Kesehatan Ambon, Indira Asis Rumalutur, yang memuji gerak cepat Pemkab SBT karena proses pengajuan UHC prioritas ini termasuk yang tercepat di Indonesia. Meski begitu, Indira mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lekas puas. Menurutnya, tantangan terbesar berikutnya bagi Pemkab SBT adalah menjaga konsistensi anggaran serta mempertahankan keberlanjutan program jaminan kesehatan gratis ini di tahun-tahun mendatang.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026 di antaranya. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di tahun 2027 mendatang siap mengatasi persoalan banjir dan keterbatasan air bersih. Inflasi Maluku tembus 3,80%, pemerintah Provinsi Maluku gelar rakor lintas sektor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubut mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, Saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda semua di kesempatan pagi ini dengan berbagai informasi seputar Maluku dan juga lagu-lagu hiburan yang akan menemani Anda di akhir pekan bersama keluarga. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di saat ini, juga untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi.

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikit pun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada, informasi kami hadirkan untuk Anda di info pagi, info seputar Maluku. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lowerisa menerima audiensi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku di ruang rapat Gubernur Maluku pada Kamis 9 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas laporan pelayanan publik tahun 2026 sekaligus persiapan pelaksanaan penilaian opini pelayanan publik terhadap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk mempersiapkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD yang menjadi lokus penilaian pelayanan publik tahun 2026 agar memenuhi standar yang ditetapkan. Menanggapi hal itu, Gubernur Hendrik Lowerisa mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku dalam mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Menurutnya, sejumlah persoalan strategis seperti pemerataan guru, sertifikasi aset sekolah, serta masih adanya SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur menegaskan pemerintah Provinsi Maluku akan terus mendukung upaya penyelesaian berbagai persoalan tersebut, termasuk mengupayakan penganggaran untuk percepatan sertifikasi aset daerah. Selain itu, pembenahan SMA Siwa 5 juga akan menjadi prioritas agar tujuan dan filosofi pendiriannya dapat diwujudkan secara optimal. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan saudara, tembang dari Dewa, Kamulah Satu-Satunya menemani Anda di pagi ini untuk Anda yang akan menjalankan aktivitas.

Anda masih terus bersama kami, saudara, di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Saudara, informasi selanjutnya, anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias menegaskan proyek strategis nasional PSN Blok Masela tidak boleh hanya dilihat dari nilai investasi maupun kapasitas produksinya semata. Keberhasilan mega proyek ini harus diukur dari sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja. Anos kepada RRI di Ambon pada Jumat 10 Juli 2026 menyatakan, groundbreaking Blok Masela merupakan momentum bersejarah bagi Maluku. Namun demikian harus tetap wanti-wanti agar alasan klasik mengenai ketidaksiapan SDM lokal tidak lagi dijadikan pembenaran untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah saat proyek memasuki tahap konstruksi maupun produksi. Untuk memastikan hal tersebut, Anos mendesak pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya segera mengambil langkah konkret. Misalnya, pembentukan Satgas Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal Blok Masela. Satgas ini nantinya akan melibatkan unsur pemerintah daerah, perusahaan pelaksana, perguruan tinggi, SMK, balai latihan kerja, dunia usaha, serta organisasi profesi. Adapun tugas strategis Satgas tersebut meliputi pendataan komprehensif terhadap seluruh pencari kerja lokal, pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tahapan proyek, penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi sesuai standar industri migas, penyediaan program beasiswa dan magang bagi putra-putri daerah, serta pembangunan kerjasama rekrutmen yang transparan dan berpihak pada tenaga kerja lokal yang kompeten. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar semuanya di pagi ini. Anda yang akan melakukan aktivitas Anda di hari ini, semangat pagi untuk Anda. Happy weekend juga untuk pendengar yang menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga.

RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak pembaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit. Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah, dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja saat berhadapan dengan orang lain. Tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi, belajar tentang tenang dalam situasi tak baik agar tidak memperburuk keadaan, kemudian hindari serangan pribadi, dan fokuslah pada tujuan pembicaraan, atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Terima kasih, saudara. Anda masih terus bersama kami di saat ini, dan informasi seputar Maluku terus kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan pagi ini. Dan saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui bahwa Satuan Tugas Wilayah Satgas Wil Maluku Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Ambon dalam upaya mencegah penyebaran paham radikal. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Ambon. Pertemuan itu dihadiri Kepala Satgas Wil Maluku Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Iwayan Sukarena, dan Wali Kota Ambon Bodewin Owatimena bersama jajaran terkait. Audiensi difokuskan pada penguatan program pencegahan dini dan deradikalisasi di tengah masyarakat. Kombes Pol Iwayan Sukarena menegaskan keberhasilan pencegahan radikalisme tidak dapat dilakukan oleh aparat keamanan semata. Keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Ia menjelaskan Densus 88 selama ini telah menjalankan berbagai program pencegahan di Kota Ambon. Namun sosialisasi perlu diperluas dengan menyasar kelompok rentan seperti remaja dan pelajar. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah potensi penyebaran paham radikal melalui ruang digital. Karena itu, Densus 88 mendorong adanya edukasi penggunaan gawai secara bijak bagi generasi muda. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Densus 88. Pemkot Ambon akan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam program pengawasan digital terpadu. Ia berharap kemitraan antara Pemkot Ambon dan Densus 88 AT Polri terus diperkuat demi menjaga keamanan dan toleransi di Kota Ambon. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang cerdas, digital, serta berkomitmen menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari tangan merekalah lahir ilmu, pengalaman, dan masa depan generasi bangsa. Di sekolah, menghargai guru bisa dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan saat guru menjelaskan, berbicara dengan sopan, mengerjakan tugas dengan baik, dan mematuhi aturan sekolah. Sikap hormat kepada guru mencerminkan karakter pelajar yang baik dan berakhlak mulia. Ingat, keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lepas dari perjuangan seorang guru yang dengan sabar membimbing dan mendidik. Mari hargai guru di sekolah, karena menghormati guru berarti menghargai ilmu dan masa depan kita sendiri.